0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Punya motor

Agio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The Olive Manor BSB City Barat Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @yamahajateng

0: aja. Di Semarang juga ada loh. Kamu tahu nggak di mana?
1: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali.
3: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara

0: Silano.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
0: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.
4: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Senang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Danu.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
0: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.
4: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
5: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
4: Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju.
4: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
5: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
4: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: budaya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: terpantau.
1: Cuaca di luar nih agak sedikit aneh ya. Sumpah, kenapa sih ya? Macam-macam cuaca Semarang tuh aneh-aneh aja gitu. Nih, kayak contoh hari ini. Hari ini tuh cuacanya tuh menurutku aneh banget. Kalau kita lihat ke langitnya itu terang gitu kan. Begitu juga di sekitarnya juga terang. Tapi kenapa dingin gitu? Ini aku curiga. Matahari tuh udah males gitu keluar ke Semarang gitu. Saking seringnya, tau gak sih kayak, aduh aku males lagi keluar ke Semarang lagi, ke Semarang lagi. Ah, pindah dikit deh gitu. Makanya nih, itu kayaknya tuh terangnya tuh nanggeng gitu kan. Apa ini jangan-jangan sedikit mendung ya? Tapi tuh kalau ngelihat awannya tuh juga gak terlalu mendung-mendung banget sih. Gak tahu ya, tapi kalau di Semarang atas tuh gak terlalu mendung. Di Semarang bawah tadi di rumahku juga gak terlalu mendung. Ini apa jangan-jangan kalau mendung enggak, tapi ramean aja nih awannya. Terus, oh aku tahu, ini doa warga Semarang deh kayaknya deh, ya enggak? Warga Semarang itu kan berdoa, ya Allah, aku Sabtu besok pengen main nih sama pacarku, semoga tidak terlalu panas ya enggak, dan juga tidak hujan. Nah tuh langsung tuh awan berkumpul tuh, ayo kita kabulkan doa warga Semarang. Terus tutupin tuh matahari, tuh matahari gerak kemana, tutupin tuh sama awan. Eits gitu. Jujur cuacanya enak sih, tapi aku senang cuaca Semarang kayak gini tuh, kayak adem gitu, enak banget gitu. Tadi juga aku keluar tuh, naik motor gitu kan. Terus itu juga gak ada beban gitu, kayak aku tidak takut hitam gitu. Meskipun sudah hitam gitu. Tapi ya, entah kenapa tadi di jalanan tuh ramai banget. Apalagi pas ke arah Gombel tuh ya, itu ramai banget. Jadi buat kamu nih yang mungkin mau keluar kota atau mungkin mau sekedar main aja, hati-hati ya, soalnya jalanan tuh ramai. Kita tahu hari ini banyak orang yang pada liburan ya gak sih? Atau mungkin orang-orang luar kota pada liburan ke Semarang, soalnya kemarin habis long weekend kan. Nah, jadi kalau misalnya kamu niat mau keluar, hati-hati aja. Dan kalau misalnya kamu lagi gabut nih ya di mobil, terus bosan banget, nah cocok, bakal aku temenin di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, yang pastinya tuh bakal ngasih kamu informasi dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi nih, buat penasaran ya, buat pemanasan, kok penasaran? Buat pemanasan ya, sebelum kita memulai hari ini, kita kasih satu lagu dulu biar kamu joget-joget tipis, joget-joget manja sekalian senam. Ada Souljah yang judulnya Bilang I Love You. Let's go.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, salah satu tontonanku ya sebelum aku tidur gitu kalau misalnya malam-malam, itu tuh adalah nonton video tentang orang yang survival. Survival di sini tuh maksudnya bukan kayak main game hunting gitu, bukan. Tapi yang literally kayak orang di hutan gitu. Terus apa namanya, dia tuh bikin api unggun, cara bikin api unggun, ngebikin tenda darurat. Terus dia tuh kadang tuh mancing, terus dimasak gitu kan hasil pancingannya. Tau gak sih konten-konten bapak-bapak berkacamata dari mana sih itu kalau gak salah tuh Aksennya tuh aksen Europe ya kayaknya ya. Kalau gak salah tuh nama channelnya itu Luke Nichols, tau gak? Yang orang kacamataan gitu. Si apa sih? Luke Nichols ya, orangnya namanya Luke Nichols. Terus punya konten channel YouTube tuh Outdoor Boys, tau gak? Tau kan? Pasti tau lah. Kadang lewat tuh klip-klipnya di TikTok kalau gak di Reels. Dia tuh orang yang kacamataan, udah tua gitu kan. Terus kalau ngomong tuh agak berat suaranya. Terus juga dia tuh sering banget yang terkenal tuh bikin roti. Rotinya itu yang kayaknya enak banget deh gitu. Nah, dia kan belakangan ini tuh sempat ngomong kalau dia tuh pensiun kan. Terus tuh makanya channelnya udah gitu berhenti aja. Nah, makanya tuh aku lagi nyari tontonan nih. Sampai ya. Anaknya nih, si Tom, namanya itu Tom Nichols. Itu tuh mencoba lagi nih melanjutkan legacy dari sang bapak ya, lewat konten-konten outdoor di YouTube. Jadi beberapa waktu lalu si Tom itu mengunggah video solo bushcraft camping pertamanya. Dan langsung rame tuh ya, dibahas sama penggemar. Langsung kayak thank you, akhirnya ada yang bisa menemani tidurku gitu. Ya karena balik lagi ya, vibesnya tuh sama kayak punyanya Outdoor Boys. Mulai dari cara camping, suasana alam, sampai gaya penyampaiannya tuh. Banyak penonton yang bilang juga video ini tuh kayak obat rindu buat fans Outdoor Boys. Karena terasa familiar banget. Padahal sebenarnya Tom tuh bukan baru mulai bikin konten. Nah, dia tuh malah udah ngejalanin channel YouTube-nya sendiri tuh dari 2 tahun lalu. Dan yang bikin kaget, subscribernya sekarang tuh udah mencapai 1,9 juta. Wow. Tapi emang ya, karena belakangan itu Luke mulai jarang upload karena emang udah mau pensiun ya. Kehadiran Tom itu langsung bikin banyak penggemar tuh antusias lagi. Dan yang bikin makin senengnya lagi di video camping tersebut, Luke tuh ternyata ikut mengawasi dan membantu Tom. Widih, romantisnya. Kok bapakku gak gitu ya? Curhat malah si dia ya. Ya jadi meskipun konsepnya solo camping, masih ada sosok ayah nih yang mendampingi dari dekat. Dan jujur aja ya, momen kayak gini tuh wholesome banget. Sekarang aku mau tanya ke kamu nih, pernah gak sih kamu ngelihat anak yang akhirnya tuh mengikuti jejak orang tuanya? Entah di pekerjaan, hobi, atau mungkin passion tertentu, ya gak? Karena ada sesuatu yang menarik ketika sebuah kebiasaan atau passion itu diwariskan. Dan di kasus Tom ini, kelihatan banget kalau kecintaannya sama dunia outdoor itu tuh emang tumbuh dari lingkungan keluarganya. Bayangin ya, dari kecil mungkin udah diajak camping, masak di alam, bikin shelter, mancing, ekspor hutan, ngelawan beruang. Waduh, masa ngelawan beruang? Ya, jadi gak heran lah kalau akhirnya tuh tumbuh nyaman dengan dunia itu. Dan akhirnya penonton juga bilang, Tom tuh punya vibe yang tenang dan juga natural. Gak dibuat-buat, mirip banget lah tuh sama bapaknya. Bapaknya kan juga gitu tuh, ada badai santai gitu. Padahal tuh di badai es, badai salju gitu tapi tetap santai. Ini yang aku ajarin nih caranya kayak gitu. Nah si Tom tuh juga sama, vibesnya hampir sama lah kayak bapaknya gitu. Makanya komentar like father like son itu tuh langsung tuh berseliweran di mana-mana. Ya tapi dibalik semua itu ada hal menarik yang sebenarnya tuh bisa dipelajari. Kadang legacy itu tuh gak selalu soal bisnis besar atau nama besar. Bisa juga soal kebiasaan baik, pengalaman, atau passion yang diturunkan dari orang tua ke anak. Dan mungkin yang bikin penonton suka bukan cuma karena kontennya bagus, tapi karena hubungan ayah dan anaknya itu terasa tulus. Karena di era media sosial sekarang, orang tuh gampang banget membedakan mana yang natural dan mana yang dipaksakan. Dan hubungan Luke sama Tom ini tuh genuine banget rasanya. Ada rasa bangganya, ada rasa ngedukung, dan ada proses belajar juga di sana. Apalagi buat Tom nih, pasti nggak gampang lah ya. Karena ketika ayahnya udah punya nama besar, orang otomatis bakal membandingkan, ya nggak?
Tapi sejauh ini sih banyak yang justru mendukung Tom ya berkembang dengan caranya sendiri. Dan menurutku itu hal yang bagus lah, karena setiap orang itu tetap punya jalannya masing-masing, walaupun terinspirasi dari orang tua. Nah, fenomena ini juga nunjukin ya kalau konten sederhana sebenarnya itu masih punya tempat besar. Nggak harus penuh drama, nggak harus sensasional. Kadang orang cuma pengen lihat suasana camping tenang, masak di alam, dengar suara api unggun, dan menikmati suasana yang damai. Karena mungkin di tengah hidup yang serba cepat, konten kayak gitu tuh terasa menenangkan.

0: bakso-nya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
8: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
10: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
8: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
10: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
8: Apaan sih?
10: Yeay.
11: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
12: Noregayo.
13: Fantastic baby.
14: Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

90,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farmal Hendra ya sahabat suara. Tadi aku udah sedikit ngebahas masalah konten outdoor boys yang jujur aja aku belum bisa move on dari konten-kontennya outdoor boys gitu. Karena setiap malam sok drama ini, tapi gak apa-apa dah. Ya gitu, aku susah banget move on dari konten outdoor boys. Karena setiap malam gitu, sebelum tidur, aku selalu ditemenin gitu kan, nonton orang ngebikin tenda darurat, terus bertahan dari badai salju. Makanya gitu, kalau misalnya kontennya stop dari outdoor boys ya, terusnya tuh kayak ada yang kurang gitu. Ada yang apa ya, bisa dikatakan kurang komplit kalau misalnya sebelum tidur itu gak nonton outdoor boys. Sama kayak kalau misalnya nih kamu terbiasa pacaran gitu kan, terus putus tuh kayak ada yang kurang kalau misalnya belum diucapin selamat bubu. Tapi ngomongin soal belum move on nih, nah ini ada berita yang bisa dikatakan ini POV kalau misalnya ada selebriti yang belum bisa move on. Tapi bisa dikatakan apa ya, ini belum move on-nya tuh versi lebih elegan nih. Nah, jadi ceritanya nih, Katy Perry, wah siapa yang gak tahu Katy Perry, ya gak? Katy Perry baru aja ikut ngerespon kabar pertunangan dari Josh Groban sama aktris Natalie McQueen. Widih, ini bro, ini adalah, bisa dikatakan apa ya? POV ketika orang kalau bikin lagu galau bagus terus belum bisa move on jadinya kayak gini nih. Nah, jujur aja dan cara ngerespon dari Mbak Katy ini ya. Ini tuh bisa dikatakan apa ya? Suram, kalau suram enggak juga, tapi tuh berkelas gitu. Jadi lewat akun pribadinya, Katy mengunggah video sambil muterin lagu The One That Got Away. Waduh. Nah, lagu ini tuh emang selama bertahun-tahun sering disebut-sebut terinspirasi dari hubungan Katy dan Josh di masa lalu. Dan yang bikin makin lucunya lagi, di video itu Katy itu pura-pura sedih sambil mengangkat gelas. Terus captionnya tuh cuma singkat, "Congrats, udah." Waduh. Sesederhana itu, tapi internet tuh langsung heboh karena netizen tuh langsung paham maksud bercandanya. Dan kalau kamu belum tahu, Katy sama Josh itu emang pernah pacaran singkat sekitar tahun 2009 lah. Ya nggak lama sih, tapi hubungan mereka tuh ternyata tuh cukup ngebekas lah di ingatan banyak orang. Nah, menariknya setelah putus, mereka itu tetap berteman baik. Bahkan pada tahun 2017, Katy tuh pernah nyebut Josh sebagai the one that got away. Nah, ini mah jujur aja ya, aku menebak kalau pertemanannya

jodoh sebagai pasangan, tapi tetap bisa saling menghargai. Dan yang bikin internet suka, Kathy tuh emang terkenal punya humor receh yang suka muncul tiba-tiba lah. Jadi pas dia upload video itu tuh orang langsung kayak, ya ini Kathy banget. Tapi kalau misalnya nih ya, kamu punya punya mantan yang kayak Mbak Kathy ini, the one that got away-mu itu siapa coba? Kasih tahu aku dong ya. Ntar kita bahas aja itu nanti ya, mantan terindah kamu. Nah nih buat kamu nih, aku punya satu lagu dari Katy Perry nih yang buat mengingat masa-masa indah dengan mantan terindahmu yang susah kamu lupain itu. Lagu dari Katy Perry, The One That Got Away. Langsung aja Sobat Suara.

adanya apa. Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The

0: lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Mau.
2: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, tadi kan sebelumnya aku udah ngebahas sedikit tentang Katy Perry kan, yang dimana dia tuh barusan aja move on ya. Move on apa belum move on ya kalau kayak gitu ya. Intinya tuh dia tuh bercanda gitu kan, karena mantannya itu barusan aja tunangan. Dan bisa dikatakan tuh mantannya Katy Perry yang dia bercandain itu tuh, dia tuh salah satu mantan terindah Katy Perry lah. Bahkan dibikinin lagu tuh yang judulnya tuh The One That Got Away. Nah, aku juga pengen ngomongin penyanyi lagi nih. Dan penyanyinya tuh bisa dikatakan cukup menjadi idola para cewek-cewek di luar sana. Dan dia juga kembaranku juga. Siapa lagi kalau bukan Zayn Malik. Nah, Zayn Malik tuh emaknya tuh Marhendra loh. Emang nih kembaranku, kenapa lagi nih? Jadi belakangan ini tuh si Zayn sempat ramai banget dibahas di media sosial setelah muncul kabar kalau dia itu lagi dirawat di rumah sakit. Waduh, kasihan, kasihan ya. Dan seperti yang biasa terjadi kalau menyangkut masalah Zayn Malik, fans tuh langsung dari berbagai negara tuh langsung panik mode on. Sama kayak aku nih, kalau aku sakit, fansku langsung pada panik tuh. Pede banget nih, orang keriting. Langsung tuh ya di media sosial tuh timeline tuh penuh doa, kolom komentar rame, dan yang bikin banyak orang kaget, sampai ada fans yang membanjiri florist lokal dengan pesanan bunga untuk dikirim ke keluarganya si Zayn Malik. Bayangin ya, bentuk dukungannya tuh sampai segitunya, bukan cuma satu atau dua bucket, tapi jumlahnya tuh luar biasa banyak. Dan jujur aja, ini salah satu bukti kalau fandom itu emang kadang punya level loyalitas yang gak main-main. Tapi ternyata nih, ada cerita lain dibalik semua perhatian besar itu. Nah, sepupu Zayn yaitu Sasha Malik kemudian tuh menjelaskan kalau perhatian besar dari fans itu bukan cuma karena kabar kesehatan Zayn aja, tapi juga karena keluarga Malik selama ini tuh cukup aktif melakukan penggalangan dana untuk Palestina, terutama selama bulan Ramadan. Jadi banyak orang yang memang udah lama menghargai dan mendukung kegiatan sosial keluarga mereka. Nah, di titik ini ceritanya tuh malah berubah jadi makin menyentuh. Karena alih-alih menerima banyak kiriman bunga, keluarga Malik justru menyampaikan pesan khusus. Mereka itu mengimbau para fans untuk mengalihkan biaya bunga menjadi sebuah donasi. Dan donasi itu diarahkan ke The Palestine Project. Jujur aja ya, ini salah satu momen yang bikin banyak orang tuh bilang kayak, ih, udah ganteng, baik lagi. Karena biasanya kan kalau misalnya ada kabar tentang idola gitu kan, orang tuh langsung kirim hadiah, bunga atau bentuk perhatian lain kan. Tapi di sini perhatian itu diarahkan ke sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang bisa memberi manfaat lebih luas. Dan kalau kamu termasuk fans lama, mungkin kamu tau lah kalau dukungan Zayn terhadap Palestina itu sebenarnya bukan cerita baru. Sejak sekitar kalau nggak salah tuh 2014 ya, Zayn tuh dikenal cukup vokal tuh menyuarakan dukungannya. Bahkan sikapnya itu sempat memunculkan berbagai respon, termasuk kritik dan juga ancaman. Waduh, kenapa nih? Tapi sampai sekarang namanya itu tetap sering dikaitkan dengan berbagai bentuk dukungan kemanusiaan. Dan di sini ada hal menarik juga yang mungkin bisa kita obrolin. Kadang tuh fandom itu sering dipandang cuma sebatas teriak di konser, beli album, stream lagu, rebutan tiket. Ya enggak? Padahal di banyak momen fandom itu juga bisa jadi kekuatan besar. Karena ketika jutaan orang bergerak ke arah yang sama, dampaknya itu bakal luar biasa banget. Bayangin aja ya, kalau biaya satu bucket bunga dialihkan jadi donasi, katakanlah satu bucket 40 ribu deh, 40 ribu gitu kan, dikali 1000 orang, buh, udah bisa beli bucket banyak banget tuh. Kok jadi bucket bunga lagi? Nah makanya kalau misalnya kamu punya fandom nih, kamu punya influence ke orang-orang, kalau bisa gunain sebaik mungkin, ya nggak sih? Karena mungkin itu bisa jadi lebih bermanfaat di tempat lain. Nah, dan mungkin ya, apa yang dilakuin sama keluarga Zayn Malik itu juga ngebuat banyak orang tersentuh ya. Karena perhatian yang awalnya bersifat personal berubah jadi sesuatu yang manfaatnya itu lebih luas. Terus jujur aja ya, ada satu hal lagi yang bikin banyak fans itu makin sayang sama kembaranku ini. Dia itu termasuk tipe artis yang gak terlalu heboh lah di media sosial. Gak tiap hari muncul, gak sering bikin sensasi, tapi sekali ada kabar tentang doi, internet itu langsung heboh. Emang ya, efek mantan anak boyband legendaris mungkin ya.
Karena buat banyak orang, Zayn itu bukan cuma penyanyi biasa, tapi bagian dari masa remaja, ya nggak? Bagian dari era One Direction, bagian dari fase hidup yang kalau diputar lagunya sekarang langsung nostalgia. Karena jujur aja, kalau misalnya nih aku diputerin lagu One Direction, aku ikut nyanyi sih, ya gimana? Kan aku kan juga dulu salah satu member One Direction, ya nggak?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

102,2 FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan aku pengen ngomongin satu hal nih ya. Ini bisa dikatakan tuh aku ngobrolin masalah kebiasaan orang Indonesia kalau ke luar negeri. Entah kenapa ya, orang Indonesia itu tuh cuma bisa nyaman makan makanan Indonesia. Iya enggak? Aku yakin nih beberapa dari kamu kalau misalnya kamu ke luar negeri gitu kan, kamu tuh gak bisa gitu kalau gak bawa sambel, saus, atau mungkin makanan-makanan yang emang cuma diproduksi di Indonesia. Biasanya tuh kalau teman-temanku tuh ada tuh kan yang pernah kuliah ke luar negeri gitu kan, dia tuh mesti bawa Indomie banyak banget. Iya tuh, nyetok Indomie banyak tuh biasanya tuh. Bahkan ada tuh sekoper dibawa Indomie. Tapi kayak gitu biasanya gak boleh tuh sama bandara, di stop tuh. Nah, kadang juga hal ini tuh yang ngebikin kita tuh merasa tegang kalau misalnya kita ke bandara, ya nggak? Soalnya kan ada tuh pemeriksaan ketat kalau ke bandara kan. Terus di sisi lain juga petugasnya pada serius-serius tuh mukanya. Kayak kalau misalnya ada something yang salah tuh kayak pasien tuh petugasnya kayak mau mukul gitu. Tapi kan padahal nggak. Apalagi kalau misalnya nih kita udah ngebawa barang banyak itu kan, terus tiba-tiba diminta dibongkar. Aduh, itu pasti deg-degan tuh. Nah, ini juga kejadian nih. Jadi ada orang Indonesia itu tuh yang mau berangkat haji ya. Terus nih dia tuh di stop di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Nah, soalnya petugas di sana itu tuh sempat menemukan sebuah koper nih yang dianggap mencurigakan. Awalnya nih petugas tuh ngelihat hasil di X-ray dan merasa ada banyak barang yang bentuknya itu enggak dikenali gitu, anomali lah. Kelihatannya tuh kayak pada jumlahnya banyak dan bikin petugas itu bingung. Wah, apa ini? Ini apa ya? Nah, akhirnya koper tuh dibongkar lah. Mungkin suasananya udah mulai tuh. Aduh, ini apa ya? Apa jangan-jangan? Dan mungkin pemilik kopernya juga deg-degan nih. Aduh, kayaknya aku gak bawa barang-barang aneh-aneh deh. Tapi ternyata setelah diperiksa, isinya tuh bukan barang yang aneh dan gak dibolehin ya. Dan bukan barang ilegal juga. Tapi isinya adalah tempe orek. Jadi isi dari koper itu adalah tempe orek sebesar 5 kg. Aku ulangi ya, 5 kg tempe orek. Jujur aja ya, pas aku baca berita itu langsung kayak, lah, ngapain bawa tempe orek 5 kilo tuh? Karena kalau buat lauk sehari-hari aja itu tuh udah stok level persediaan nasional tuh kayaknya. Nah, menurut penjelasan tim bagasi Bandara Jeddah dari PPIH Arab Saudi, setelah dicek emang isinya tuh hanya makanan, nggak ada hal yang berbahaya. Tapi karena jumlahnya terlalu banyak, bentuknya juga bikin mesin X-ray-nya susah buat ngenalin, akhirnya tuh koper itu harus dibongkar satu per satu. Dan proses kayak gini tuh ternyata bisa bikin distribusi bagasi jemaah lain tuh ikut terhambat. Karena koper lain tuh juga harus nunggu. Dan setelah kejadian itu, PPIH mengimbau para jemaah tuh supaya nggak membawa makanan secara berlebihan. Karena emang ada proses pemeriksaan dan aturan yang perlu diperhatikan. Tapi jujur aja, di balik cerita ini tuh ada satu hal yang bikin aku tuh kayak ketawa gitu. Karena ini tuh terasa sangat Indonesia sekali ya. Coba deh bayangin nih, mau pergi jauh gitu kan, ke negara lain, perjalanan panjang, dan yang dipikirkan adalah takut kangen masakan rumah. Pasti aku yakin kamu kalau pernah ke luar negeri, relate lah, ya nggak? Karena banyak orang Indonesia itu tuh punya hubungan spesial nih sama makanan. Mau kemanapun perginya, kadang tuh yang kepikiran di otak itu ya sambal, kerupuk, abon, rendang, atau mungkin tempe orek nih bawa dari Indonesia 5 kilo ya. Karena makanan ini tuh kadang bukan cuma soal kenyang aja, tapi juga soal rasa nyaman, rasa rumah, rasa familiar, apalagi buat perjalanan panjang kayak ibadah haji tadi. Wajar ya kalau orang pengen membawa sesuatu yang emang mengingatkan mereka itu sama rumah mereka. Tapi ya mungkin lain kali nih, maaf ya, izin bapak atau mungkin ibu bisa dikurangin dikit lah, sedikit aja, jangan bawa 5 kilo tuh. Udah bawa 5 kilo ya nggak, tempe orek semua nggak ada tuh bajunya, masa ntar ke Arab pakainya bajunya dari tempe orek? Kan terlalu berminyak kalau kayak gitu ya, maaf.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: kedua di tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
0: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur, Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur

Kemendikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan aku pengen ngebahas satu hal yang bisa dikatakan tuh bisa jadi apa ya, solusi buat kamu yang seneng main game tapi bosen sama game yang gitu-gitu aja. Nah, jadi nih, ada game yang namanya itu Brush Cemu. Dari namanya aja udah unik ya, dan konsepnya itu juga sederhana banget sebenarnya. Jadi di game ini, kamu itu cuma diminta buat satu hal, yaitu nyisir bulu kucing oren. Udah, gitu doang. Ya mungkin kedengarannya gampang ya, tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, game ini tuh justru bikin banyak orang tuh gregetan. Karena ternyata kucingnya itu temperamental banget, sahabat suara. Beuh, ya kan biasanya kan kucing orang gitu tuh, petingkah temperamental ya, gak banyak tingkahnya. Jadi setiap kali kamu nyisir gitu kan, kamu harus cari ritme yang pas tuh. Gak boleh terlalu cepat, gak boleh terlalu lama juga. Kalau kamu salah dikit, si kucing tuh tiba-tiba bisa ngamuk dan boom, langsung tuh game over, kalah. Nah, tapi disitulah nih letak tantangannya ya. Apalagi buat kamu nih, cat lovers, game ini tuh bukan soal skill tinggi aja atau strategi rumit, tapi lebih ke feeling. Nah, makanya kalau kamu cat lover gitu kan, kamu pasti paham lah gimana caranya menangani kucing oren ini ya. Makanya banyak yang bilang juga ini tuh game simple tapi bikin deg-degan. Apalagi nih kalau kamu udah mulai dapat skor yang tinggi, beuh gitu ya. Tangan tuh mulai tegang, terus fokus tuh kayak makin tinggi gitu, kayak lock in aja gitu. Terus tiba-tiba diserang, ah ini auto kesel pasti. Tapi pasti nagih ya nggak? Main terus, pusing. Nah itulah kenapa game-nya tuh bisa viral banget. Karena apa ya, relatable gitu. Simple, lucu, tapi ada elemen stres kecil nih yang bikin nagih. Ditambah lagi, banyak warganet yang mulai share pengalaman mereka. Ada yang bangga punya skor tinggi, ada juga yang curhat nih karena selalu kalah di detik-detik terakhir. Nah sekarang nih, aku mau tanya ke kamu, kamu udah pernah coba main ini belum? Kalau udah, berapa highest score kamu? Jujur ya, karena biasanya di game kayak gini tuh skor jadi ajang pamer kecil-kecilan lah. Tapi seru gitu, karena bisa jadi bahan ngobrol juga. Yang menarik dari fenomena ini adalah kadang tuh yang bikin viral itu bukan game besar dengan grafik yang canggih, yang bagus gitu, tapi justru game sederhana yang punya konsep unik dan bikin emosi itu campur aduk. Dari gemes, deg-degan, sampai kesel banget nih, tapi tetap balik lagi dan lagi gitu. Nah aku berharapnya nih, siapa tahu kamu gabut gitu kan, pengen nyari sesuatu game yang baru, bisa nih kamu download game yang judulnya Brush Cemu, ya gak? Terus kamu itu tuh, kalau bisa kamu battle tuh sama teman kamu. Kamu buktiin siapa yang lebih cat lover di antara circle-mu itu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kamu sudah mendengarkan batch yang cukup misterius itu kan, sahabat suara? Gimana? Apakah sudah merinding sedikit? Nah, kalau misalnya batch-nya kayak gini tuh berarti aku sedikit ngebahas tentang nih, tentang fakta-fakta yang ada di dunia ini. Sedikit membahas tentang beberapa hal-hal misterius yang ada di dunia ini. Memastikan apakah hal misterius itu fakta atau hoax. Karena di internet banyak sekali kebohongan-kebohongan yang beredar. Kebohongan-kebohongan yang bahkan banyak orang di dunia itu sempat percaya. Tapi nyatanya mana? Mana, Mproy? Mana fakta yang kamu janjikan itu, Mproy? Nah, makanya nih aku tuh pengen sedikit ngebahas masalah apa ya? Kebohongan-kebohongan yang sempat viral, sempat dipercaya, sempat bikin banyak orang itu kayak, wah, emang beneran ya? Pada takut, ya nggak? Dan ini tuh bahkan sempat bikin dunia itu, apa ya, nggak tenang gitu. Padahal aslinya itu hoax. Itu adalah sebuah kebohongan, nggak nyata. Makanya aku pengen ngebahas hal itu. Kebohongan-kebohongan yang kebohongan-kebohongan di internet yang ternyata itu adalah yang sempat dipercaya sama banyak orang. Nah, kamu tahu nggak kira-kira kebohongan itu ada apa aja? Langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @isura.smg. Langsung aja, aku tungguin ya, sahabat suara.

90.2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya sahabat suara, dan masih ngebahas masalah kebohongan di internet yang sempat bikin geger dunia maya. Langsung aja kita ke kebohongan pertama. Lebih tepatnya kebohongan ini tuh waktu tahun 2012. Jadi ada salah satu suku yang meramalkan kalau tahun 2012 adalah tahun terakhir dunia. Jadi tahun 2012 tuh dikatakan tuh, katanya itu bakal ada kiamat besar. Nah tuh, makanya tuh suku itu tuh namanya suku Maya, bukan Maya Estianti ya. Namanya suku Maya. Nah di suku Maya itu tuh itu punya kayak apa ya, bisa dikatakan tuh apa ya, bukan jadwal sih, lebih kayak ke penanggalan bener, tanggalan gitulah, tanggalan dimana kalau misalnya tanggalan itu bukan habis sih, kayak stop gitu, bentuknya membentuk sebuah kayak pertanda stop, itu tuh berarti dunia udah kiamat. Nah di tanggalan itu dikatakan kalau tahun 2012 itu tuh bakalan kiamat, jamnya ditentuin juga tuh, bahkan ada beberapa orang yang sampai bikin countdown. Nah, countdown-nya bahkan sampai dibikinin film. Makanya orang-orang tuh pada kayak takut gitu. Wah, ini beneran. Itu pun waktu itu aku masih SD, itu aku juga takut tuh. Masih SD padahal tuh. Umurku masih 11 tahun. Waktu aku takut tuh. Ini beneran nih. Padahal belum merasakan dunia sepenuhnya, ya enggak? Pusing tuh aku tuh, takut. Emang bener mah, 2012 kiamat gitu. Aku udah takut kan, tanya mamaku. Udah nah, enggak usah dipikirin. Itu cuma orang-orang bohong aja. Ternyata beneran sahabat suara, beneran bohong maksudnya. Dan sampai sekarang pun 2026 tidak ada apa-apa. Tidak ada meteor yang turun. Tidak ada dajjal pun gak ada gitu. Dan itu adalah hoax yang cukup bikin dunia itu geger waktu itu. Karena banyak orang yang percaya juga tuh. Oh, respon orang pun macam-macam di waktu itu. Ada yang melakukan ibadahnya dikencengin, ada yang melakukan dosanya dikencengin juga ada. Pokoknya di waktu itu tuh respon orang tuh beda-beda. Dan alhamdulillahnya ternyata gak jadi kiamat. Karena yang tahu kiamat ya cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tuh suku-suku di luar sana yang tahu kiamat itu kapan ya. Tapi kalau dibandingin sama sekarang kayaknya mending kiamat tahun 2012 ya pas aku SD. Ternyata jadi dewasa tidak semengenakan itu. Nah, kira-kira nih sahabat suara, selain kebohongan kiamat 2012, apalagi coba? Kalau kamu tahu, coba dong kasih tahu aku ya lewat WhatsApp di 0811 27902, atau juga bisa lewat question box yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg. Atau kamu pengen seru-seruan bareng sama aku, aku udah live TikTok nih di akun TikTok @iswara.smg. Langsung aja join, kita bakal ngobrol tentang apapun di live TikTok itu. Cus, langsung aja.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: Suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di suara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Power Gang Push!
6: Jo, ayo dong, ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
5: Mau.
7: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya buat riding dan flexing motor Fazio dan Villano Culture kamu. Bakal ada banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu ikutin. Mulai dari riding bareng

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The All

0: Adno.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
2: Enggak. Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra ya Sahabat Suara, dan masih ngebahas masalah kebohongan di internet yang sempat menggemparkan dunia maya. Tadi aku udah sedikit ngebahas tuh masalah kebohongan kiamat 2012 ya. Jujur itu banyak banget orang yang percaya akan hal itu. Makanya di waktu itu aku masih ingat banget umur 11 tahun itu tuh diomongin tuh di mana-mana masalah itu kan. Bahkan beberapa orang juga ada yang melakukan hal-hal yang bisa dikatakan cukup gila ya, karena ingin menghindari yang namanya kiamat itu. Nah, ini terus ada lagi nih, kebohongan di internet yang sempat ramai juga. Jadi kebohongan ini tuh pernah viral banget itu kalau enggak salah tahun 2000 berapa ya? Itu kalau di Indonesia sendiri tuh di tahun 2012-2013an, pokoknya masih aku masih kecil deh. Ya tahun segitulah, range tahun 2000-an sampai masih aku masih kecil deh. Ya tahun segitulah, range tahun 2000-an sampai 2010-an, tapi enggak nyampe 2015.

dikatakan tuh teratur ya. Dan itu tuh ada di ladang-ladang gandum. Dulu sempat di Indonesia ada viral tuh, itu kalau nggak salah tuh di apa namanya, di pertanian gitu, di ya di sawah-sawah gitu. Nah sebenarnya crop circle tuh udah jadi salah satu misteri besar lah tahun 1970-an sampai 80-an. Para ahli itu sempat rame-rame nebak lah siapa yang bertanggung jawab buat menciptakan pola rumit tapi teratur ini gitu. Nah belakangan ini tuh sempat juga terkuak nih kalau crop circle tuh cuma kerjaan orang iseng. Jadi awalnya nih yang pertama kali bikin crop circle ini itu adalah pasangan asal Inggris yang namanya itu Doug Bower dan juga Dave Charlie. Akhirnya tuh muncul dan juga ngaku tanggung jawab atas rangkaian kemunculan crop circle itu. Nah pasangan itu nih mulai membuat crop circle itu tahun 1978 sebagai jokes aja. Setelah salah satu dari mereka itu mendengar tentang kemunculan lingkaran tanaman di Tully, Queensland. Nah crop circle itu dibuat menggunakan papan, tali dan sejumlah peralatan lain. Sebenarnya crop circle ini itu udah cukup lama ya, udah dari tahun 1970-an tadi yang diawali nama Doug Bower dan Dave Charlie. Terus nih di Indonesia itu tuh mulai tahun 2010-an ke atas tadi lah yang kayak aku omongin. Dan itu masih jadi viral juga padahal udah dibahas lama banget. Nah emang Indonesia tuh sedikit ketinggalan zaman ya. Makanya itu, waktu itu pun aku juga sebagai yang nonton TV itu takut. Soalnya aku takut banget sama alien. Soalnya yang digambar alien itu digambarin di film tuh serem-serem, ya enggak? Patokanku waktu itu alien tuh nontonnya dari Man in Black. Oh, itu serem-serem tuh. Ada yang tangannya 6, ada yang apa kayak ada yang itu. Makanya waktu ada aku dengar ada alien yang mendarat di bumi gara-gara crop circle hoax itu, aku sempat takut tuh. Sempat enggak mau keluar rumah karena apa? Takut diculik alien. Bocil, bocil.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa kebohongan di internet yang sempat ngebikin dunia itu gonjang-ganjing, ribut media sosial. Terus makanya itu, kalau misalnya nih kedepannya kamu menemukan kebohongan-kebohongan kayak gini lagi, sebisa mungkin cari dulu faktanya kayak gimana, ya nggak? Ketimbang nanti kamu udah percaya terus menyebarkan berita palsu. Kan sekarang banyak tuh, sekarang masih sering tuh ya, apalagi yang AI itu. Sekarang tuh soalnya AI tambah gila ya, teknologi tambah gila. Kalau ngomongin teknologi emang udah cepet banget tuh berkembangnya. Sekarang AI tuh udah aneh-aneh ya nggak sih? Kalau kamu cari aja tuh video AI gitu di TikTok, pasti keluarnya munculnya aneh-aneh. Entah public figure lagi joget-joget ya gak? Tapi bukan berarti public figure joget-joget itu AI, ada juga yang asli, ya gak? Ada tuh yang asli tuh, yang sempat rame tahun 2024 joget-joget tapi bisa. Nah itu dah pokoknya ya, aku tidak ingin melanjutkan joget-joget tapi bisa. Nah itu dia pokoknya, yang joget-jogetnya kayak orang silat. Nah terus lompat-lompat. Nah itu tuh sempat tuh rame tuh. Itu bukan AI, itu asli. Nah pokoknya kalau nextnya nih kamu nemuin sebuah hal gitu, cariin dulu, pastinya cariin dulu faktanya itu benar asli apa enggak, takutnya berita hoax. Terlanjur kamu percaya, terlanjur kamu sebarin berita itu, sama aja kamu dosa tuh, soalnya kamu nyebarin kebohongan, ya enggak? Nah udah jam 1 juga nih sahabat suara, aku sekalian pamit aja. Terima kasih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 10. Terima kasih juga buat Mas Dandar, program operator kita yang udah nemenin dan juga ngebantuin tadi secara teknis. Kalau gitu aku Farhan Mahendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

0: bisa nyampe di Menara Pisa Semarang.
1: Suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri. Kampung bersih.
1: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
2: Iya. Kayak kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah
2: iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya kerasar. Bukan dihitung dulu ya, masuknya kerasar. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan itu. Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticu.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
3: Tinggi sekali.
7: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
8: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur rebus.

0: yang gratis. Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Musik pilihanmu.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. This

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin Kota Semarang.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Adno.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Dengarkan suara di Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
0: Wah.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek tiga. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Power Geng Push!
7: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
4: my mood booster.
0: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
9: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin, percuma. Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Lugano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The

0: kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Suara warga Indonesia.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah.

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

0: Danu.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak. Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
1: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
0: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
2: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smb. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar.

101 FM Bandung.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: Perang Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

teh jumbo. Yang jadi masalah, kopi sama es teh jumbo harganya udah mulai naik nih sahabat suara. Aku doang yang ngerasain atau kamu ternyata juga ngerasain nih. Kemarin sempat beli es teh jumbo ya di Tembalang. Dari harganya 3.000 sekarang jadi 4.000. Aduh, walaupun cuma naik 1.000 ya. But in this economy, buat anak muda kayak aku tetap kerasa sahabat suara. Pasti nanti ada yang

0: Kamu lagi bokek di weekend ini, mending di rumah aja. Kalau saran aku ya, sahabat suara, di rumah sambil dengerin Jawara nih, jajaran lagu pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chat Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, tadi Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku.
1: Nomor 12.

suara suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita di Chat Juara minggu ini, ada lomba sihir andai saja. Aku yakin banget pasti semua orang punya yang namanya penyesalan, Kak. Lagu dari lomba sihir ini cocok banget nih buat kamu yang suka berandai-andai. Andai aja kemarin aku kayak gini, andai aku gak ngelakuin ini, atau andai aku gak mutusin dia. Aduh, lagu ini nyeritain soal penyesalan masa lalu yang terperangkap dalam kata mungkin dan ketidakmampuan ngungkapin perasaan yang sesungguhnya nih. Kalau penyesalan versi aku nih, aku menyesal gak siaran dari awal kuliah. Karena aku ngerasa benar-benar dapat ilmu.

0: bisa nih, calling-callingnya ke saya aja, jangan ke yang lain. Balik ke lagunya Lomba Sihir ya, mungkin karena relate sama banyak orang, lagu ini tuh sukses jadi lagu paling populer di tahun 2025 kemarin nih. Lagu ini juga jadi focus track di album terbaru Lomba Sihir yang judulnya Obrolan Jam 3 Pagi. Emang biasanya berandai-andai itu selalu di jam-jam rawan kayak jam 3 pagi ya. Jam 5-nya mulai tuh kepikiran, alien itu sebenarnya ada nggak ya? Next, kita lanjut aja ke posisi 10, ada Keljo, ya sudahlah.
1: Nomor 10.
2: Your this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be pretty.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Wow.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Nomor 9.

0: Itu dia peringkat ke-8 kita, ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Ada dua musisi hebat yang baru rilis lagu nih, yaitu DJ. Yang satu DJ, yang satunya lagi vokalis. Mereka bikin satu lagu yang enak banget buat didengar nih sahabat suara. DJ Dipa Barus bulan April kemarin baru aja ngeluarin single terbaru yang kolaborasi sama Hindia, judulnya Nafas. Katanya kolaborasi ini muncul dari keresahan Dipa sama Baskara soal pola asuh dan luka masa lalu dari generasi pendahulu yang membentuk identitas seseorang di masa sekarang nih. Agak berat ya premisnya. Tapi intinya sifat-sifat kita yang sekarang itu adalah didikan dari orang tua kita di zaman dulu sahabat suara. Proses kreatifnya juga menarik nih. Mas Dipa awalnya bikin musiknya dulu dengan komposisi musik yang repetitif, terus akhirnya dilempar ke Baskara nih. Wuing, yang menurut dia komposisi yang repetitif dari Dipa itu adalah bentuk perjuangan harian manusia. Makanya dalam pembuatan liriknya Baskara juga mikir buat nulis sesuatu yang berulang soal keseharian dan siklus yang terjadi berulang-ulang. Baskara juga ngomong waktu nulis liriknya dia itu kebayang kayak lagi lari maraton nih. Bisa gitu ya sahabat suara. Tapi kalau kamu dengerin lagunya nih, emang face-nya itu cepet banget kayak lagi lari maraton, ngos-ngosan. Tapi mau gimana pun sifat kita yang sekarang, kita harus bisa berdamai ya sahabat suara. Gak usah nyalahin generasi sebelumnya, fokus aja sama hidup kamu yang sekarang. Ambil positifnya, buang negatifnya, simple aja bro. Next, di posisi ke-7 nih ada Salma Salsabil, Sesal.
1: Nomor 7.

Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Nomor

soal seseorang mencuri perhatian dalam keheningan malam. So sweet abis. Gimana tuh maksudnya? Ayo. Lebih kayak maling mungkin ya, mencuri di keheningan malam. Tapi nyurinya hati ya, bukan TV. Lagunya emang sengaja dibuat city pop karena katanya Samuel itu terinspirasi dari lagu-lagu Jepang, sahabat suara. Nggak sendirian, Samuel Cipta ternyata juga dibantu sama Krisna Trias dalam penulisan lagu ini nih, sahabat suara. Tapi emang genre city pop cocok banget sih sama Samuel Cipta. Sebelumnya Samuel tuh juga ngerilis lagu judulnya Senja Sudut Kota dengan genre yang sama. Sampai-sampai nih banyak banget netizen yang ngomong gini, akhirnya Samuel nemuin juga ya genre yang cocok sama suaranya. Tapi for your information nih, Samuel ternyata emang suka dengerin musik-musik Jepang dan lebih cenderung ke city pop. Dia ngerasa warna musik ini tuh cocok banget sama suaranya. Dan untungnya banyak orang yang suka juga. Kalau menurutku sih, genre city pop itu enak banget buat didengerin sambil muter-muter kota malam-malam. Aduh, mau sendirian boleh, mau sama pacar, ya tambah asik. Dan setauku, correct me if I'm wrong ya sahabat suara, penyanyi Indo yang punya genre city pop itu gak terlalu banyak. Ya semoga aja Samuel bisa jadi next musisi city pop Indonesia ya. Semangat terus Kak Samuel. Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada Ariel Noah dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi. Nomor 4.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Nomor 3.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Sheila on 7, Sederhana. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Tadi, Isyana, Mako and Red Rose, Tunggu Aku. Di peringkat ke-11 ada Lomba Sihir, Andai Saja. Di peringkat ke-10 ada Keljo, Ya Sudahlah. Di peringkat ke-9 ada It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Di peringkat ke-4 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di peringkat ke-3 ada Reality Club, Close to You. Di peringkat ke-2 ada Sheila on 7, Sederhana. And here we go, yang akhirnya berhasil merebut mahkota Cajora minggu ini. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Perunggu, Gemilang.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FM, suara suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat perunggu gemilang ya. Coba absen dulu para pejuang pundi-pundi. Anak umur 20-an yang masih mau kuliah, yang gak tahu cita-citanya apa, gak tahu besok mau gimana, pasti relate banget sama lagunya perunggu yang satu ini nih. Soalnya lagu gemilang dari perunggu ini nyeritain soal doa orang tua, waktu, kerja keras, dan harapan buat masa depan yang lebih baik nih. Liriknya pun juga ngajak kita buat selalu berjuang walaupun ada di situasi yang keras banget. Gimana? Relate banget kan sama anak kuliahan atau orang yang lagi capek-capek ya kerja? Tapi kalau ngomongin soal pekerjaan, for your information, perunggu itu punya satu julukan yang unik, sahabat suara. Julukannya adalah band rock pulang kantor. Kenapa dijulukin kayak gitu? Karena waktu awal bikin band perunggu, para membernya ini emang lagi di fase kerja dan sibuk banget sama kerjaan. Makanya waktu awal-awal band ini dibuat, mereka itu sama sekali gak nerima job di weekday, sahabat suara. Mereka cuma fokus ngeband di weekend aja nih. Senin sampai Jumat kantoran, Sabtu Minggu band-bandan. Tapi setelah akhirnya perunggu sukses, satu persatu dari member resign dari kerjaannya dan lebih fokus untuk ngembangin band perunggu ini. Berarti nih bisa dibilang penghasilan ngeband sama kerja kantorannya mereka lebih gede penghasilan ngeband. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joyo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Jano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang. Acara Classy Ride and Chill bakal diadain hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 di The

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
0: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Sebanyak 58 biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara telah memulai ritual Tudong atau perjalanan spiritual dengan berjalan kaki yang menempuh 666 km dari Bali menuju Candi Borobudur Magelang. Tudong merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Candi Borobudur pada 28 Mei 2026. Mantan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim menjalani operasi fistula perianal di tengah rangkaian persidangan kasus dugaan korupsi dengan laptop Chromebook yang menuntutnya 18 tahun penjara. Setelah operasi kelima ini, Nadiem berharap segera pulih dan fit untuk kembali menghadiri persidangan yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2026 dengan agenda pembelaan. SMA Negeri 1 Pontianak secara resmi menolak mengikuti babak final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat yang diusulkan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati menyatakan, sejak awal pihaknya hanya berharap klarifikasi dari MPR RI dan tidak ada tujuan untuk membatalkan hasil lomba. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: kerjanya apa? Power King Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasa

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin.
2: Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
1: Itu tuh jadi, klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
2: Kampung Pak, bersih.
1: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja, iya. Biar Semarang bersih terus kan.
2: Iya. Oke, kalau di tempat gue nih di belakang, itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul, dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang sampah itu plastiknya. Ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah,
2: iya.
1: Itu. Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau apa ya? Namanya nabung.
2: Oh iya, oke. Ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Kan masuknya ke crusher. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke crusher. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan. Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOS. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Punya motor Fazio atau Villano Culture tapi cuma dianggurin? Percuma! Mending kamu ikut riding dan seru-seruan di acara Classy Ride and Chill bareng Yamaha Jawa Tengah. Ini waktunya

Fazio atau Villano. Terus follow Instagram @yamahajateng. Abis itu isi G-Form pendaftaran di tinyurl.com/rideandchillsemarang.

0: Darno.
1: Enggak. Kalau Fazio boleh?
0: Enggak.
2: Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
0: Tapi kan aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
2: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
3: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya, sahabat suara.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Sahabat Suara, tahu nggak siapa orang yang memimpin Semarang untuk pertama kalinya?
1: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: kuenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Papa, mau beli Villano?
7: Enggak, kalau Fazio boleh?
6: Enggak. Malah nendang pintu. Kamu itu masih umur 16 tahun. Tiap malam aja masih ngompol.
7: Tapi kadang aku mau modif-modif gitu loh, Pak.
6: Udah, tenang. Mending besok kamu nonton dulu aja radio show-nya Iswara bareng Yamaha Classy Ride and Chill.
8: Buat kamu yang gak bisa datang di event Yamaha Ride and Chill, kita bakal siaran langsung lewat radio dan live TikTok at iswara.smg. Kita bakal ngasih tahu semua keseruan yang ada di sana. Mulai dari classy show up, games, DJ party, dan masih banyak lagi. Radio show Yamaha Ride and Chill bakal diadain hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, jam 3:30 sampai 5 sore, cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, dan live TikTok at iswara.smg. Jangan lupa nonton ya sahabat suara.

0: tanggal 2 Mei 1547. Pangeran Pangandaran kedua secara resmi dinobatkan oleh Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak menjadi Bupati Semarang yang pertama. Semangat terus buat para pemimpin kota Semarang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Sedulur KB, ayo ndelo RCTI ing channel 28.
8: Tinggi sekali.
9: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
7: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Suara warga Indonesia.

0: Iya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Fit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

dia ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Nama gedungnya apa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

101,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Fit the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makasih.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo,
4: fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.